kau indai hakut hati hurun makbadu ul aku kanuna shimung dukhan unya ikau aku dayung parai parai gan gigi gayung ikau indai nyaku mangmahai ihatan kutanan unyang mangang kalipai busa indai ayau indau kumpaan busa anggung mamukun mahimu dilawan ta anggung mamukun mahimu dilawan ta anggung mamukun mahimu